0: Good morning, Joss.
1: Good morning, Mr. Wanna Track.
0: Ya, oleh oleh ah, fight itu tetap berlama. T49.
1: Well, name.
0: Who is on the track?